0: Alltså ni har gått in här gått fanns att minut. Men vi får kalla mig när jag ser dig vad har kallat den här vakt kallar mig att jag har med mig att du är gott vad har kallat om mig ändan i digital dunia gav bedan över en samakande en jag kan ta det här kvar. Jag har hört att hissa kram att kasta bevis från att det för någon not kallar jag att jag får mig så allmänna för att det vet om att Quran är allmänna bevis från gulf med här med.
1: Aisha, assalamu alaikum Aisha.
2: Waalaikum
1: assalam.
2: Sorna
1: para baja ver hendo la cañeta. Ah,
2: con
1: cambio que tú ahí ya te olvidó ni me
2: gadi.
3: Alor no ha ane mejor den jeter ha ane sabola
2: ge.
3: ¿Qué hay sab con una Aisha me Aisha?
2: Hembero,
3: mal. Hembero, mal, ¿en
1: qué está? Mal, con mi
3: a batería. Aisha, ¿cómo va? Mira tu calma, mira maldo. Aisha, ¿qué hay de digital? ¿Dunia que venden en samaca de enjeje cantata? ¿Qué cómo va a cambiar algo?
2: Eba, ¿huri? Hama, alón paco, ¿en qué tinta me enjeje terega? Alón me enjeje, ¿bajeje? Ni, ¿ane? ¿Mira digital world deca? ¿Ane? ¿Cudinna? Digital ane mulin kohelaga no ne kudina nodi ane no narwa kanima ni tankole healthy safe kotaka balance kogen kankan kurana dekin point ang alun sial dina e terega ne bese kudina war rangala ekala me communicate kore fa hunna me e kudina meche deun kore okay kan ekamu ke rakka teri gotuga kan bala ekves balance hene adi ekodina ebajhe daskod den ekala healthy screen limited healthy ko limited ke tere balance ko ke kore genda uluma samay ko tin kora hi vai hobbies sab sam kore genden je hene kan kiyevu onna ne kan aile ko lu onna ne kan ikan kama ikiga kan alon me kore me boni me screen time hamay kan screen time ge gotu gen none dekan tab balance ko gen kan kudairum pacha gen kudin nang aso me kiya de gen ekudin nang alon me example ka ve gen wani den ama nidumu ge kore me ekala bai be fulun alon me na bai far be nu kore ve kan ge ba de kan ne ge para gina mihin den hama scroll kollam mihin tibeve ta den ege sab nidum of the sebay effect kore eka kan tatta besalum menge darin na besalum meng adi alwan men sebje avoid koran den ekudin nang bejje me on kiya de me safety tango tak alwan men me si safe ko benu kore ve ni misala ka alwan men miharo me online ko me eki platform ta mihiri Facebook, Instagram, Twitter, ehengos. Adi alun men ludan nasi alun men nak kudin nange bayenge. Alun men nak barat nenge barat nasi daring nange bayenge. Nenge kini nak kamera sih. Mak kudin nak kia deng sih. Ni ludan nastan je zawah kan ludak kan. Ni rakka teri kame nongkan. Adi ni personal information. None ni dati maulumat tan hisano kura. Deng adi foto sih ves nu phone wang. Lutan nama huna, mika hal kan tetap min kurung. Ebet kota ka kobe mar, nekang kang nungka ni kudi nak siap dengan dia. Deng ane sam tang iba hingga. Alun main kudi, alun ada hak sembai befulung online ko isi kan nani. Asu ekang kang alun main nabele mar. Eci alun nab kiap dengan dia kudi na ane scam tang iba hingga kan. Adi kudi na buli bersebab kurakan, hamai kani ni fenidane wa gosakan nukan, nihun ekem nihun gezati, kangka ma guli jem foto nuni, nube maulumat, dogu maulumat eba faturakan, buli kurakan, adi kudi na nugule kal content bersebab hure hadaf. Ema, ni alun menge bersehe, ane kudi na kia deng, e barang mui muka alun Mereka personally experience korang kan melalui ke dalpul orang orang hama, emm aku dah rasa saya orang orang taki, ane screen na, tengah hari orang dengan avoid cooking ham, ibu suri kat screen no daka, orang orang dengan ham orang orang kalau enggak mesti, dengan orang orang dengan kawan je example lah, ikutin orang orang dengan korang kan tak sedap tu, ikutin nafin na, orang orang dengan kiat itu, ada hamu orang orang dengan faham aje hama. Enam kabul pun korawan kan ni, dekoding aluan ni, amalus aluan ni, korak kan tengko ding observe koran, malun ni ngapet wan je, dekoding orang kalau namu naik, ane aluan ni ngapet phone ugam ini tiba macam dia, mai dekoding ඒක ලිමිටඩ් කුරානි
3: දැන්
2: මේ මනුල් මේ පැත්තේ මිකංකම් බැලන්ස් කොක්දෙන් දිරිලුම ගෙහෙන්කම් කම් සබ හොරිකම් එච්ච ගන්නම් විතේ දානකම් පොයි වීම් බයි ෆාර ස්ක්‍රෝලස් කොල්ලන් දෙහි දානකම් මේ පාර්ට් ඔෆ් ඉට් කම්
3: දැන්
2: මොනිටර් කුරවෙන් දෙහි බ අලන් මෙන් ගේ කුදින් මේ වැඩි මියුලනි කොම් බේනු කුරණි කොම් ඇප්ස් කැටෝ කුලෙන් කොම් ගේම්ස් කැටෝ නෝනි බලනි කොම් කොම් කහලා වීඩියෝස් කැටිකෝ සෝ එබදේ වර ජංගල බල දැන් මුවාරේ බහුර අලුවන් මෙන්න කන්ට්‍රෝල් වස් කුරෙන් කුදින් මන්නනි කො මන්න සයිට් අප් දස් නෝනි YouTube ඔම්ම සබහුර හමවර දෙන සල් මෙන්න ලිමිට් කුරෙන්
3: ඒ
2: මනුනෙන් කනි එකං කම් බේනු කොග්ගෙන් ඒසි ලිමිට් කො ane kudin nange control kurante hale tak gai kudde gumuranu gule ati dek no dek kumala menna kure vidana kanka mere den ama kudin na tiade ru gawara moy mu biru dek kumuga patal kudin na lobin et e kudin na gule kota ara lobin kudin na ane tiade ru ga tiade adu ahane kahal kota ka den ane ehemme hun lakivas ekala duniya gole rehemme hun ade tere vasalwan

nizami gajmuko, zati malumat nispeba mihunge haggutaka, malumat ekura di process kura faretta ga zimata kandala e faretta ga regilet kurma be usulta kandala ne bide kanune mi alormen varginanda sveja mi bide masake kura mun data mi beruge eki eki mi faretta ga hiteri kama eki ga mi forma kore fe bide mi bilaki Dalam tu kami agak lama lepas dihantar kita, tapi kita malah baru import lebihan agak lama mobil farmakul memfaham mihal kuliah mendetik dedah kita lega macam dia fono mungkin masih kira mihal agak lama kuliah mungkin dan kami yang kira esok jumhuriya ke dia si bayar tu es fahamku fahamnya modus 2.0 me digitization me proses kita lega agak lama itu lo timbil eh itu nggak macam dia, mida lo kita dekah, khusyuk alam pasti kekurang mida ni. Ego tuh cyber security agulah bilah bes, algoritme itu nggak macam dia, mida lo kita dekah macam dia, phone warna, mi bilge, berumah ki di beraja ke cyber bersih gara, katerikang, kasihwaru ko dawat gak dia bilah dahil lagi, himine muhimu umurani wasirat taka agulah fawa information system taka furiham macam kang kang kang ala adi mali. Dahili adi cross border cyber security threat tad dene gane hekama alanche fiol tang elene intizamta me ham jehen usu adi ekama gule usulta me bilga kanne li fawana me bilge dashun cyber security agency he gaim kure vigen dane adi hame aiki ga critical information infrastructure ki koba kama ege daila khane luma e daila ta hoga furiham banje ne salamati adi rakka tiri kama ge mingam ta ki koba ka mi bilu khane lige dana hame aki ga world is 2.0 ge bile algon me majdi he phone wanam digital transformation gule bile me asmi bilaki e mi bil ge dashum world is digital service garuni gotum fedigen dane adi hame aki ge world is data exchange gaim ko adi world is me digital transformation agule vargida kanta ta mi bil ga himeni gen dane mi bil ves mi dawru te dega majdi ham shel bang mas ke algon me ko ha mi bila ko digital identity agule bile ves algon me raitu majdi hoge mi dawna ko shel bang mas ke ko mi tani mi ge tulung Tawali mungkin kanu na, gelan je islah tak ke, urmaya kiga ikhama gule muhim, kami islah tak kimi na bilah besal gur me, itu majdi yang kurang, khusyul gur masuk kiamu kurang, miharu hama gaya gana ke bilah masuk kentar ni me, itu majdi yang phone me hisab gur me ti, miya kiga immigration ke, muling a bilah besal gur me, farma kurang fakhir itu majdi yang khusyul gur masuk ke, kurang mitani, ikut gaya gana war di bawah raja kami miharu hamil kurang da immigration kanu na ki. Wala gina dosvi kanun, ego huli bay, kangkang islah kulan jeh kanun. Eh bima, ekaun islah kulan ubadul kemuling a immigration ge, me kanun eko da wadman tu immigration billing alam nerei tu macam ni, mushalan. Hamaya ki ga, di mana juga miharo, amel kulan da falurah bih kanun kis, wala gina dosvi outdated kanun kabati be, muling a falurah di falku jadu kulma bih, kanun eko da wadman tu kai fada billing besar kulan nerei tu macam ni. Kami khusyuk masuk ke kolam agenda. Dengan kami yang kita orang faham kolam berenang siasi parti kanun istilah besar mana itu yang wajib dia khusyuk masuk ke kolam siasi parti kanun kami generasi istilah ki faham kanun asasi generasi identification agulah mada ke dasung itu yang wajib dia juga member siasi parti maki kolah ijulah kan dia orang mataka kanun istilah tak ki generasi jehati be ibadul tak generasi mataka siasi parti kanun kini be istilah. Dengan kami yang kita mental health kita bilang ke masuk ke salam ini, ibu kuliah gendang, bilang sama alam ini, mudah kurang ini, kalau itu macam dihoge, mida orang nanti demfasha da orang terlepas, macam dia yang khusyirin, kama. Dengan kami rasul jumhuri yang riasi bayar nulis, adi ek faham beberapa press conference tu, faham kufa fadah, gawana sasi yang alam ini, de islah ke masuk ke rasul ke, mi. Manifesto guys, huri kantor taki gawah kalau mungkin, nampaknya JC composition na adilah itu majdi ke member unge, adat agulah kau tuh kau na sasi agen nanti islah taki ke masuk ke pasal double kula, dengan islah ke taku ke composition orang nafir nampak agul kau taki kau backan kalau mana final kuda buat ni mah mabih harus muter dek teri kau majdi yang ibil sushalan, ini jumlah kau taki kami har me Anda nak buat film, kalau mungkin dah masuk kita kau boleh kosong. Kalau nama, isak kau dah main nama, mahu dah mati. Isak kau dah tiba pun, ke soalan kamu.